0: سميت واجار بطل مراخمي
1: Dialah Sri Usman Sena nuru dari ini kerbu buai kerihan yang dijocor ke warna biru boleh mu nuru dari ini
0: kerana
1: dia kembali wami tahun masih itu bambu buai.
0: Sri
1: Usman Faifa tu malah beli kermisan.
0: Besar madan.
1: Like.